nari mbadirire cyo haguma nawa bahamagare biru munuka gombe kivu twese haguma rubuze yo mugwa ukuba mwaru verizize umukunangariro kugandi mangwa washimana na

Sante de l'Est, ngaye kinini 050 mutu abota bango nyoso sans polémique. Tata mapasa boyebi kaka papa na Gabriel na Gabriela Shabani na minute na yebike bango tu bazali ya kolanda toujours pembeni ya Muke Faida pembeni ya Grace Shabani, pembeni ya Nadege Shabani, Serge Shabani, Grace Shabani, bienvenue gloire chance Shabani déjà najua muko alekute pale musikilize bitu twende dab allez.